Sinai Mustra Alhamdulillah. Orang akan sini waktu kesambil sini sinar belajar Mustra. Kalau si baca dah musawar baca, kalau baca dah wali baca, namun belum ada lagi alaura. Kau juga dah sini alaura. Kalau kau juga baca, kita sukses. Orang sukses si hisia, sukses awak sendiri. Kita semua tu berkata. Malaysia, kemasan, bukati makan sukar sukses. Nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak kawas, nasib tidak sai ka bar abu inda ka gani ka bar shi ana ta wakarar shi da buwan da yawan nan ne ya sakon kansu ba ubangiji wanda yawan nan allah ne su tuwa abu da lahira ka ga wanda shi ne na ɗaukin wani hadisi wanda ya ga ɗan uwan sansani wato a halin da aka taimako ko ya gota alawa ta rabu masa ya sauta shi shi ma allah ne masa tura abin da ya rahina shi ne na ɗoke da wani hadisi yake ba datu ba kuma masa kuma wanda wato ya gota al'aura ta rabu masa musulmi sannan ta gana ya haɗa ta shi ko allah sai ya haɗa ta salawa alawa abin da ya rahina tun da wanda ya sauta ya sauta masa ba shi kuma wanda ya kwaza shi kawai shi wanda tuna tasa haka hadisi ne to wannan fa magana ce ta mutum ne ya kuskura dan uwan ka mutum ne ya kuskura ka gani ka sauta ban ka sauta da abin da ya maka sakamakon ya kyawa in kuma ka yada da abin da ya maka to ina kuma ga dan uwan ka mutum ne bai yi ba ka kirkira ka kuta ka bada ka ce ya yi ya yi ta wanda ya kyawa shi ne wani magani sai ya dauki ta sufiya allah ba ya masa yarda yana cewa duk wanda allah ya faɗi masa don al'aurar musulmi kullum wane ya kaza wane ya kaza wane ya kaza

kiki a gida Rabiu Sarki a basa cikin wakarsa ta rahmar ido farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM wanda kafin wannan mun saurari shirin fito ya rahama idan Allah ya kama ranar talata da misalin karfi uku muke fatan kamu kun sabu shirin karamanta da misalin karfi 9 wato nan da mintuna 2 kenan muke fatan kamu ku shirin muryar Ganduje Foundation da fatan za a ci gaba da kasancewa.

0: sebagai yang kata
1: tu amak yang anjir nasib tak berjadi
0: baru dibani semoga muka yang syadara sikit
1: kakak dalam mari kita abu masalah si syadara itu yaitu sulite bagian kena ayu sana ini dah aku bagilah minum aku kepada kampur bareng ayu dah ayah sumber mawa suara ni akibat Enta hina kukuta kukuta kashindo na suse wa rukumba Kashuku wakari ni senda kidi Baka baraka samu chiketia nilaga senda kidi ba Hasika dona kase wa rukumba Kusura hako in amu aki wa muta adi Tunasewa patakewa Zamo dekara sushagala Sutuka kata hina mezate Akhine ngeni kubali kubali Ahma de tunasewa ya kula ba ko tunasar waje tai domin kada mutane kuma kamba kada bari ba in ne riye kuma minti uku minti uku minti biya mu sai dawo ya kamba dai tunasar da mutane mutane su ma su kamba su ta fara kamba a ko kamba kuma sanar da saki komawa ya ci gaba da siyasa to sai da yi da ba a yi mata ne ba a yi mata kiran sallah ba kuma a yi mata iqama haka nan ba a yi mata nafila domin malamai sun ce nafila ce ita kanta a saboda haka ba sai an yi mata nafila ba ko da yake wasu mazhaba sun ce in an yi mata nafila ba zai yi ba ne saboda ne saboda ainihin bikin nafila wato aiki ne na alkhairi aiki

daga watan Fabrairu na shekarar 2026 ta gano cewa daga cikin 'yan Najeriya miliyan 12,301 da suke amfani da hasken wutar lantarki, akalla mutum miliyan 5,100 daga cikin

0: mutum yake neman zaben wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa gargashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar musabaha na kira ga kafatanin ilahirin ƴaƴan jam'iyyar ADC na nan jahar Kano da su fito kai da Kolkata a gobe Litinin 25 ga watan Mayun shekarar nan ta 2026 su yi jerin gwano zuwa ofisoshin jam'iyyar dake mazabu ko kuma wuraren da shugabancin jam'iyyar yake bi domin zaben fitan gwanin dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC da za a gudanar su zabi wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ta ADC kasancewar shi kadai ne ake da yakinin idan jam'iyyar ta tsayar da shi zai baiwa dan takarar APC da na sauraron ragowar jam'iyyu ruwa a akwatin zabe a kakar Soyalu da yi a dawo ta 2027 ƴaƴan jam'iyyar ADC ku tabbatar kun baiwa wazirin Adamawa wannan dama tunda Bahaushe na cewa shi dama ice da mai kama ake yin kota wannan sako ne daga kwamitin yakin neman zaben Atiku Abubakar wazirin Adamawa gargashin jagorancin da Taqil Sani Indabawa
1: Baba Tinku ya zo wazirin Adamawa Baba Tinku ya zo mutaci 97.3 a zangon FM Rahman Radio

Kwamatin yakin neman zaben wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa gargashin tutar jam'iyyar ADC mai alamar musabaha. Na kira ga kafatanin ilahirin ƴaƴan jam'iyyar ADC na nan jihar Kano da su fito kwai da Kwalkwata a gobe Litinin 25 ga watan Mayu shekarar nan ta 2026. Su yi jereren gwano zuwa ofisoshin jam'iyyar da ke mazabu ko kuma wuraren da shugabancin jam'iyyar yake bi domin zaben fitan gwanin dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC da za a gudanar. Su zabi wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ta ADC. Kasancewar shi kadai ne ake da yakinin idan jam'iyyar ta tsayar da shi zai bai wa dan takarar APC da na sauran ragowar jam'iyyu ruwa a akwatin zabe a kakar Soyalu da yi a Dawo ta 2027. Ƴaƴan jam'iyyar ADC ku tabbatar kun bai wa wazirin Adamawa wannan dama, tunda Bahaushe na cewa shi dama ice da mai kama ake yin kota. Wannan sako ne daga kwamitin yakin neman zaben Atiku Abubakar wazirin Adamawa, gargashin jagorancin Dr. Aqilu Sani Indah.

irin yakin neman zaben wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa gargashin tutar jam'iyyar ADC ne alamar musabaha na kira ga kafatanin ilahirin ƴaƴan jam'iyyar ADC na nan jihar Kano da su fito kwai da Kwalkwata a gobe Litinin 25 ga watan Mayu shekarar nan ta 2026 su yi jereren gwano zuwa ofisoshin jam'iyyar da ke mazabu ko kuma wuraren da shugabancin jam'iyyar yake bi domin zaben fitan gwanin dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ADC da za a gudanar su zabi wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar ya zama dan takarar shugabancin kasa na jam'iyyar ta ADC kasancewar shi kadai ne ake da yakinin idan jam'iyyar ta tsayar da shi zai bai wa dan takarar APC da na sauraron ragowar jam'iyyu ruwa a kwatun zabe a kakar Soyalu da yi a Dawo ta 2027 ƴaƴan jam'iyyar ADC ku tabbatar kun bai wa wazirin Adamawa wannan dama tunda Bahaushe na cewa shi dama ice da mai kama ake yin kota wannan sako ne daga kwamitin yakin neman zaben Atiku Abubakar wazirin Adamawa gargashin jagorancin Dr. Aqil Sani Inda

santana haka kuma nasiru dan tano santana ga ibrahim kuma shi ma dan santana uku sun haɗu to dan haka a yaga ƙuri'a dama idan baka ci ƙuri'a metropolitan ba ai baka ci daɗi ba to kar a ba abashi shi kada a metropolitan ya fito da nasiru dauna ga ibrahim kalil billahi alladhi inna biya maka wannan gwamnatin karfi biyu mun kada ita da karfi ikon allah to waɗannan mutanen idan sun fito za su yi mana maganin daba domin dama duk wanda za mu kulle yarjejeniya da shi sai mun yi alƙawarin za ka yi mana maganin daba sannan bala'in ruwan sha da

taba duba kin sa shi matawallan akan wannan masu almina jinna duba kin saboda ni ka san ina da kike ba wannan zaben da aka a gambar na mai da hankali na ina da kike da mutum takwas suke kula da sakamakon.

babba ina kurkuku akai zabe a dajin baba aka ba kamusantara ni gal adaba

jaru ni ne tun da dan ne kuma dan mutumin da ilahu jaru ni ne kuma na zo na yi fi arfi da ni ne kuma na yi fi arfi sannan kuma na zo na yi sanci to dan haka dan majalisa tarayya na bici kai a hankali yabo ne kai a siyasa baka san komai ba shi yasa suka janyo